0: tu buat tu buat semua ya. Ilei tu mama ini mortikai, mantu mortikai leca aku family ni aku. Aku faham ye. Susah usah cuma, usah cuma mortikai mana mai sini. Orang sini leca aku yang ini, aku yang mana yang mana. Oh hati sa orang ini mau elu. Aku esitza, orang ini buat deh lebih rupata dia, iman lebih kaya, ini Persia, orang modern day Iran dia, ini Persia deh, ini. Kami memang Persia kan, cakap iya ini suap aje, oh esitza, orang itu, orang itu orang fine way dan nanti. Awak nak awak apa ni? Kemudian tu mungkin dia pakai ayat kau itu asli. Ia siapa siapa asal siapa ni ayat tu kemudian jadi kepada apa kau itu boleh cari pakai. Apa ini dia siapa ni? Dia mengukir dalam ini nak pakai apa? Awak boleh lama itu asli betul. Mau beri bisik, cakap sama orang. Oh mana kami lah soal, oh nak orang lah, mana soal, lelah lelai yang masuk, ya musuh nak masuk, lepas itu display itu, lelah pakai aku, dah tu sudah tu, kalau tuan tu lagi saya, sini pun sudah dia, dia siapa masuk, ya amai yang lor jadi calon tu, kami tak mampu. Oh, esetnya itu sama disebut jauh disebut. Ia masih, ia masih semacam, disebut sama untuk dia. Ia masih di mana nak ambil batu batu. Dia masih di batu batu. Apa yang dia buat? Kalau orang ini macam cerita yang dia, apa yang dia? Enak kamu tua ya, awak nak faham lagi tak? Ayah apa itu? Belum aku display baik ini. Apa solo baik ini? Awak apa dia? Di jodoh. Ayah itu siapa? Yes. Everything ini dia tu. Aku ni buat apa? Kartis. Dia bilang dia. Sudah kembali, spesifikus, itu pun punya. Esok orang orang masih spesifiknya. Oleh orang Patis, Patis ini oleh atas, oleh virtual, tree. Kali-kali oleh Patis ini ada karakter. Mohatis, pengen saya lama lama jadi luci dan atas, tak kasih pengen coba ini. Efek berfaham fakta lah, pengen elai doa saya atas, lemah nomi, mana macam nomi oleh atas, saya lama luci oleh lah, oleh sana pengen orang nomi. Atas itu mampu kami ia berusir untuk siapa? Kecilan lah. Biar dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia dia Jauh na faham lah ini, oleh day day macam apa?
1: Saya boleh sesuatu, faham wino, apa yang saya rasa. Oleh lopo na lopo by dia, jadi sih esetah. Jadi sih betul.
2: Tuh, esok awal wina, lese awal mendengar wenga leh cua. Aye, masih ada cua also. Nanti dia esetah. Ia ni valah awin tak? Lelu ini nak apa cuit?